Tumanye rumanye bene wiho bazigirwa. Tucilange kuli eindu alagaheza mpuye Ebola. Tumanye huangarebua ne mianzi ya renge ineyi. Mbuhali obufumu huangakolesa ruene ne omuguchiru. Baga kubwira mkali omuntu angahumakuwe hinahira ananafuma omanye omanye oremera gabube shugo. Ntaye okolesa gie ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achiwuka. Abalu wazire eyondwala nabagezire hofi nabo boshi okubitero bahunyirwe okuja babonane nabanganga chahali guchiwuka bonene nanga. Rumanye rumanye nakandi rumanye. Eriola liri hano ruhabirwe na radio maendeleo kurenga

Rumanya rumanya bene wirubazigirwa tucilange kuri eindu alagaheza mpuye ebola rumanya rwangarebwa ne myanzi yarenge ineyi mbuhali obufumu rwangakolesa rwenene omugucibuka bagakubwira kali omuntu angahuma kwehinahira ananafuma omanye omanye oremerega bubeshuzo ntaye okolesa gye ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achiwuka abalwazire eyo ndwala nabagezire hofi nabo boshi okubitero bahunyirwe okuja babonane nabanganga cyahari gukibuka bonene nanga rumanye rumanye nakandi rumanye eriola liri hano ruhabirwe na radio maendeleo gurenga ahabuka.